0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 17-21. Saya Bonnie Sala, pembicara tamu di Guidelines for Living. Dalam pesan khusus hari ini, orang tua saya, pendiri Guidelines, Harold dan Darlene Sala, akan membagikan beberapa rahasia dari pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama 58 tahun. Pah, langsung ke intinya saja. Apa pelajaran pertamanya?
3: Rahasianya sederhana. Kami betul-betul hidup untuk satu sama lain, dan kami berdua hidup bagi Tuhan. Kami berdua berkomitmen pada hal yang sama, tujuan dan kehendak Allah bagi hidup kami, sehingga kami disatukan dengan keinginan untuk saling memberikan yang terbaik. Setelah membantu dan memberikan konseling bagi banyak orang yang pernikahannya bermasalah, Papa telah menyimpulkan bahwa masalah terbesar dalam pernikahan sekarang ini adalah murni keegoisan. Aku dulu. Papa sering menyebutnya sebagai permasalahan ADBK. Aku dulu, baru kamu.
4: Pelajaran kedua adalah kami berusaha memperhatikan kekuatan, bukan kelemahan masing-masing. Kami baru menikah selama beberapa bulan, dan kami pergi untuk penginjilan di Eropa. Dan dalam perjalanan itu, kami berkesempatan untuk melihat Grand Place yang indah di Brussel. Malam tiba, dan sudah waktunya pulang ke hotel. Mama mengira Mama dan Papa harus lewat jalan ini. Dan menurut Papa, kami berdua harus lewat jalan itu. Setelah menelusuri jalan ini selama berkilo-kilometer rasanya dan tidak juga sampai ke hotel, kami menyimpulkan bahwa Papa nih yang lebih jago di bidang geografi daripada Mama. Sebuah kesimpulan yang terbukti hampir selalu benar selama 58 tahun kebersamaan kami. Mama sebaliknya cenderung lebih baik dalam menilai orang dan mengambil keputusan yang tepat mengenai kepribadian dan temperamen.
3: Pelajaran ketiga adalah berusaha untuk tidak mengubah kepribadian pasanganmu. Saya sering menyebut ini sebagai prinsip Lapidot. Tidak pernah mendengar nama Lapidot? Nah, Anda bisa membacanya di Hakim-Hakim pasal 4 di Perjanjian Lama. Tapi di zaman itu istrinya lebih terkenal darinya. Nama istrinya adalah Deborah, yang dicatat sebagai seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Hakim-hakim pasal 4 ayat 4. Kemungkinan besar ia bukan hanya seorang istri tapi juga seorang ibu. Meskipun begitu, ia mendapat karunia dari Roh Kudus dan memiliki pelayanan penting sebagai hakim atas Israel. Lapidot bisa saja berkata, perempuan seharusnya diam di rumah, memasak, dan membesarkan anak. Tapi ia mendukung karunia dan panggilan istrinya. Kebahagiaan dalam pernikahan berbanding lurus dengan kemampuan masing-masing pasangan untuk mendukung karunia dan panggilan Allah dalam hidup masing-masing.
4: Pelajaran keempat adalah belajar menoleransi masalah. Setiap pernikahan pada akhirnya akan berhadapan dengan masalah. Hal-hal yang tidak diharapkan, tapi terjadi juga di saat salah satu pasangan berbuat kesalahan. Seperti waktu Papa meninggalkan paspor kami di berangkas hotel di luar negeri. Pada saat-saat seperti ini, Anda punya dua pilihan. menyadari bahwa kita ini manusia dan masalah bisa terjadi, atau menyakiti orang yang kita cintai dengan mengatakan hal-hal yang kemudian akan kita sesali.
3: Yang terakhir dan yang terpenting, pelajaran kelima adalah menjaga hubungan rohani satu sama lain. Sejak awal pernikahan Papa dan Mama, kami membentuk suatu kebiasaan yang kami lakukan bertahun-tahun dan akan terus kami lakukan. Membaca Alkitab, berdoa bersama setiap pagi. Jika Anda dan pasangan Anda sudah membaca Alkitab bersama setiap hari, berdoa bersama, pergi ke gereja bersama, tapi pernikahan Anda tetap gagal, beritahu saya. Saya belum pernah menemukan pasangan yang dapat dengan jujur berkata, kami melakukan semuanya itu. Membaca Alkitab, berdoa bersama, pergi ke gereja bersama, tapi pernikahannya gagal.
2: Ya, saya akan selalu ingat Papa dan Mama berdoa bersama di meja dapur setiap hari. Terima kasih, Pa, Ma, sudah memberikan teladan yang hebat itu.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Pelajaran dari Kamera. Sahabat Petra, suatu hari saya menemani adik saya yang hobi fotografi untuk mencari aksesoris kamera. Saat di toko kamera itu, saya terbelalak. Ya, saya kaget melihat ada lensa kamera seharga mobil. Ada juga bagian kamera yang menurut saya remeh, tapi ternyata harganya 67 juta. Adik saya dengan fasih menjelaskan kenapa benda itu mahal. Fungsinya, kelebihannya, kecanggihannya, dan lain-lain. Intinya, semakin mahal, maka semakin canggih. Dan semakin hebat juga manfaatnya. Saya hanya manggut-manggut, meski sebenarnya kurang paham, karena fotografi memang bukan bidang saya. Tapi, pengalaman itu membuat saya berpikir, andai saya memiliki kamera dengan segala perangkat super canggih dan super komplit dan berharga luar biasa, mungkin semua kecanggihannya tak akan ada gunanya. Saya tidak tahu cara memanfaatkan fitur-fitur mahal itu. Hal ini sama dengan Alkitab. Firman Tuhan yang kita punyai sungguh luar biasa, sungguh mengubah dan menuntun kehidupan. Tapi jika kita tidak tahu cara menggunakannya, maka itu tidak akan berguna. Sahabat Petra, meski Alkitab sudah berusia ribuan tahun, hikmat di dalamnya tidak pernah habis dan selalu relevan dalam memberi tuntunan kehidupan. Baik dalam rumah tangga, bisnis, pergaulan, kepemimpinan, pelayanan, hukum, dan lain sebagainya. Prinsip firman bisa diaplikasikan dan bisa menjawab semua persoalan. Sayang, banyak dari kita tidak pernah menggali dan mempelajarinya. Akibatnya, Alkitab hanya jadi buku yang Senin sampai Sabtu ditumpuk di rak atau aplikasi ponsel yang hanya dibuka saat di gereja. Sahabat Petra, adik saya dengan kamera dan fitur super mahalnya tahu cara memakai semua itu, sehingga ia bisa menghasilkan jepretan foto yang indah dan bisa dijual dengan harga mahal pula. Firman Tuhan pun akan jadi luar biasa jika kita mau memanfaatkan dan mengoptimalkannya. Caranya pun tidak sulit. Cukup rajin membaca, memahami, menyelidiki isinya, dan praktikan prinsip yang tertulis di sana. Jangan pernah anggap remeh firman Tuhan. Jangan juga sekedar membaca, tapi lewat firman itu izinkan hati kita dituntun, ditegur, dan dikoreksi oleh Roh Kudus yang akan menyingkap kebenaran yang ada di dalamnya. Kuasa firman Tuhan yang luar biasa akan sia-sia jika untuk membaca firman saja kita enggan. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Demikianlah Inspirasi Iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen.

0: dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini. Kami senang sahabat Petra masih setia bersama dengan kami, dan kami juga berharap sajian-sajian yang kami sajikan dari tadi pagi hingga sampai saat ini pukul 7 lebih 41 menit sahabat Petra, itu bisa menghibur Anda, menguatkan Anda, dan menemani awal pagi hari Anda hari ini sahabat Petra. Tentu kami berharap Anda juga menemukan kebahagiaan dalam setiap kebersamaan kita hari ini. Kami terus juga mau mendoakan Anda yang hari ini beraktivitas di luar rumah. Kami juga berharap segala persiapan yang Anda lakukan juga sudah matang dan bisa dibawa untuk aktivitas panjang hari ini. Di hari Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2026, tidak terasa sahabat Petra, kita sudah 10 hari menjalani bulan Juli ini. Dan kami berharap sahabat Petra tetap bisa semangat untuk mengarungi bulan ini dalam kasih karunia Tuhan. Apalagi ini akhir pekan sahabat Petra, atau weekend, ya semoga Anda tetap bisa menikmati hari Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasih. Dan mungkin di hari Jumat ini sahabat Petra juga ada yang mau belanja-belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Mana Kampus menyediakan promo belanja luar biasa murah, spektakuler, yang akan dibuka hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Ada beberapa item yang sahabat Petra bisa beli dengan harga lebih murah, seperti minyak goreng Rizky, minyak goreng yang merupakan minyak goreng kelapa murni berkualitas tinggi yang diproses secara teliti menggunakan teknologi modern. Minyak goreng Rizky dengan ukuran 800 ml akan dijual biasanya sahabat Petra itu 17.800-an menjadi 17.300-an. Lalu ada juga tepung tulip ya, yang biasa 9.600-an menjadi 8.800-an. Ada juga pop mie yang biasanya 4.200-an menjadi 3.800-an. Ada juga ABC sambal botol ekstra pedas yang biasanya 14.200-an menjadi 11.200-an. Ada juga chicken nugget dari Bell Foods ya, yang biasanya 43.000-an menjadi 30.000-an sahabat Petra. Lalu ada Soklin deterjen liquid botol yang biasa 18.300-an sahabat Petra menjadi 14.300-an. Ada juga tisu Tesa yang biasanya 23.700-an menjadi 11.400-an sahabat Petra. Ciptaden pasta gigi Maxi Fresh Mint ya, biasanya 10.400-an menjadi 8.600-an. Lalu ada Biore Body Foam Refill 400 ml hadir dalam dua varian utama ya, dilengkapi dengan Skin Barrier Moist Technology untuk menjaga kulit tetap lembut dan sehat serta glowing sahabat Petra. Ada varian Berry Happy dan juga ada Cloud Berry Extract, dijual dengan harga yang biasanya 22.000 menjadi 15.800-an sahabat Petra. Jadi sahabat Petra yang ingin menikmati belanja luar biasa murah, Anda bisa hadir atau bisa datang di mana kampus terdekat di rumah Anda, dan silakan memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda dengan harga yang luar biasa murah. Hanya berlaku untuk hari ini sahabat Petra, Jumat 10 Juli tahun 2026. Semoga kabar ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Semoga Anda tetap bisa menikmati kebersamaan kita pagi hari ini.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM. Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, sudah pukul 7.57 menit, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami akan pamit sahabat Petra dari ruang dengar sahabat Petra semuanya. Semoga hari ini sahabat Petra penuh dengan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang selalu mengiringi setiap aktivitas sahabat Petra semuanya. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, daripada Anda mencari kesalahan pasangan, akan lebih baik jika Anda mencari kesalahan Anda sendiri dan di mana letak kekurangan Anda. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih baik dan Anda mampu menyelamatkan hubungan Anda. Pahami situasi yang sedang pasangan Anda hadapi dengan cara membantunya mengurangi stres yang dihadapi dan dihindari. Pahami situasi yang sedang pasangan Anda hadapi dengan cara membantunya mengurangi stres yang dihadapi dan hindari bicara keras, terlebih menggertak dalam situasi ini. Pikirkan tentang konsekuensi dari tindakan Anda. Meskipun Anda mungkin memiliki alasan yang baik untuk membela diri atau menghakimi pasangan Anda, pertimbangkan apa yang Anda katakan dan lakukan sebelum bertindak. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki hubungan Anda, Anda perlu bertindak dengan cara yang akan membantu mendukung Anda berdua bekerja sama. Mulai meminta maaf bukanlah hal yang memalukan, meskipun Anda sebenarnya tidak bersalah. Namun, itu adalah langkah awal di mana sebenarnya kebesaran hati Anda saat ini sedang diuji. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Kalandama Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa ya de zhong zi.

hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh, sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun, karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda, tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, ke-7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat ke-7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Jense, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom.

0: motivation training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Rencan, sing pucan, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda, berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh percucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fita Ufchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi. Spirit pagi.
7: Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat, tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan, namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas, tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang, karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.99. Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Petra FM.

0: Armulagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil, atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

yang seharusnya membawa bahagia ternyata menjadikanku hancur tanpa sisa dan tak pernah terpikirkan sebelumnya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saya yakin bahwa Tuhan menganugerahi kita kesempatan-kesempatan yang baik untuk meraih perkara-perkara yang baik. Amin. Katakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk meraih perkara-perkara yang baik. Ya, saudara, tidak mungkin sesuatu mujizat bisa terjadi kalau kita tidak mencari kesempatan. Opportunity itu kesempatan, saudara. Ini di sini mujizat. Ya, saudara, lihat tangan saya. Ini mujizat. Ini mujizat. Dan di sini kita harus mencari kesempatan, saudara. Kapan kesempatan saya dan saudara? Yaitu ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan. Kita datang berbakti dengan setia. Kita menerima apa yang kita harapkan. Kita tidak bisa mencari di tempat yang lain. Tuhan mengulurkan dua tangannya untuk supaya kita memenuhi apa yang maunya dia. Ya, saudara. Seringkali kita berdoa dengan keras sekali, dengan sungguh-sungguh. Tambah puasa lagi barangkali. Tetapi kita tidak ada pada oportunitas Tuhan. Kita tidak ada pada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Contoh, kita malas berbakti. Kita malas berdoa. Kita malas membaca Alkitab. Kita tidak mau berkorban. Bagaimana saudara mengambil sesuatu yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat saudara? Saudara, Tuhan akan mengalihkan tangannya pada orang lain. Kamu mau pakai kesempatan apa tidak? Kalau kamu pakai, aku kasih ini sama kamu. Ya, saudara. Jadi tidak mungkin mujizat terjadi begitu saja. Saudara, jangan engkau bermimpi. Engkau harus mempunyai sesuatu di mana ada satu gerakan dari Roh Kudus yang Anda dan saya harus kerjakan. Katakan kerjakan. Iblis menggerakkan hati kita berbuat dosa. Iblis selalu berkata, kerjakan. Iblis selalu berkata, kalau kamu tidak mengerjakan sekarang, tidak ada kesempatan lagi. Ini kesempatan, kerjakan dosa ini. Bukankah Iblis mengatakan demikian? Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus tahu bahwa bagaimana saya dan Anda mengambil kesempatan, opportunity ini dari Tuhan. Ya, saudara, seringkali kita lebih cenderung pada duniawi kita, pada dosa dan hawa nafsu kita. Maka hilanglah kesempatan buat kita dikasih sama Tuhan pada orang lain. Betul apa tidak? Seringkali kita hanya memendam perasaan, bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Selalu bertanya saudara. Dan ini menimbulkan konflik seperti yang saya sampaikan kepada saudara dalam pelajaran sampai 3 serial atau 4 serial, saudara. Dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Yaitu ketika kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kenapa Tuhan mesti kayak begini? Kenapa yang lain tidak? Pada saya engkau melakukan demikian. Nah, saudara, mulailah kita timbul luka batin. Enggak terima. Kita enggak bisa terima kepada Tuhan. Kenapa peristiwa ini terjadi pada keluarga? Kenapa kejadian ini terjadi dalam hidupku, Tuhan? Kenapa tidak pada orang lain? Aku lagi senang-senangnya, aku lagi semangat sama engkau. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak baik. Saudara, di sini Iblis mengambil kesempatan untuk berbisik kepada saudara. Bahkan begitu kuat dia mendorong hati saudara untuk berontak. Kata berontak adalah konflik dengan Tuhan. Kalau saya mulai konflik dengan Tuhan, saudara mulai konflik dengan Tuhan, saya beritahu saudara, itu Iblis senang sekali dan dia akan mengembangkan masalah ini. Dia akan membuat runyam persoalan ini. Hal yang tidak ada apa-apanya tiba-tiba menjadi hal yang besar. Saudara, harusnya kalau kita menolak dan kita berkata, Iblis, kamu mau menggoreng masalah ini kan? Kamu mau menjadikan ini dan memblow up ini menjadi besar kan? Aku tengking kamu dalam nama Yesus, pergi dari hidupku. Selesai. Apa saudara? Selesai. Iblis tidak akan lagi mengganggu saudara. Dia tidak akan menggoreng masalah yang sepele tersebut menjadi sesuatu hal yang membuat kita orang berontak sama Tuhan. Itu sebab para kekasih, konflik kepada Tuhan itu sangat mudah sekali bagi orang yang jauh dari hadirat Tuhan. Tapi seorang yang mau dekat dengan Tuhan, oh, dia tidak akan menerima tawaran konflik dengan Allah. Amin. Halo, amin. Saudara mendengar kata-kata saya? Katakan, saya tidak akan konflik dengan Allah. saya tidak membiarkan iblis menggoreng masalah kecil atau masalah besar menjadi konflik dengan Allah. Yang setuju dan mau beri tepuk tangan buat gue, haleluya. Bodoh-bodohnya kita orang ya saudara. Mari kita mau sadari kenapa aku mudah kepancing. Bukan cuma emosi saja saudara. Iblis itu bukan bekerja di emosi. Iblis itu bekerja di dalam sakit hati. Kalau kita menjadi sakit hati kepada Tuhan, saudara, itu berbahaya sekali bagi keselamatan jiwa kita. Padahal kita tidak tahu kapan kita jatuh mati tiba-tiba, kita enggak tahu. Saudara, masih bagus digotong masuk ke UGD dan masih diobservasi, itu masih ada kesempatan orang minta ampun dari dosanya. Masih ada kesempatan bagi pasien ini untuk bertobat. Tapi kalau mati mendadak begini, tidur enggak bangun lagi kayak. Wah, saya kepengen mati seperti dia. Tidur terus bablas, enggak bangun lagi. Kau jangan bodoh. Kalau dia tidur mati, belum tentu dia masuk surga. Karena dia tidak ada kesempatan untuk dia bertobat. Ya, itu sebab saudara dan saya, kita jangan memakai kita punya cara berpikir sendiri. Wah, tiba-tiba dia duduk, tiba-tiba mati. Ya, dia enggak merasa sakit. Saudara, itu sebab para kekasih semua katakan, waktunya baik atau waktunya tidak baik, saya harus tetap dekat dengan Tuhan. Sebab saya tidak tahu kapan saya meninggal. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa orang mengambil jalan pintas. Kenapa, saudara? Karena orang belum dimerdekakan. Dia memakai parameter, paradigma, logika, cengli, apa yang ada di masyarakat. Itu tidak akan bisa membawa saya masuk surga. Tidak bakal membawa saudara bisa masuk ke surga kalau mati. Kita harus memakai etika, parameter, dan paradigma Alkitab. Maka apapun yang terjadi, kapanpun kita mengalami, oleh sebab apapun kita meninggal, kita masuk dalam sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab penting sekali orang harus hubungan, bisikan suara dari iblis, suara dari teman-teman yang ateis, yang tidak takut sama Tuhan, yang tidak seagama dengan kita. Itu menambah hati kita untuk luka batin kepada juru selamat kita. Saudara harus sadar, pergaulan kita orang membuat kita tambah runyam hubungannya dengan Allah. Itu sebab Alkitab mengatakan, jauhilah pergaulan duniawi. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6. Pasal 7 ayat 1, kalau kamu bisa berpisah dari mereka, maka aku akan menerima kamu. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umat pilihanku. Ya, menyenangkan sekali. Terus orang yang bisa mengambil keputusan, aku gak mau konflik dengan Allah, aku gak mau berantem sama Tuhan, aku akan mengusir dan menengking iblis, dia adalah orang yang pada bagian kedua yang kita melihat, damai dengan Allah. Itu sebab damai dengan Allah adalah sesuatu perasaan di mana saudara, engkau bisa berdoa kapan saja, di mana saja, situasi seperti apapun. Engkau tidak akan memilah kedekatanmu dengan Allah. Yaitu ketika engkau mendapat berkat, engkau dekat dengan dia. Ketika engkau sukses berhasil, engkau dekat dengan dia. Ketika engkau rugi dan ketika engkau dalam keadaan yang sulit dan negatif, posisimu ada di bawah, engkau mulai melihat Tuhan dengan cara melirik dari sudut mata, kata Alkitab. Jangan jadi orang yang melirik dengan sudut mata kepada Tuhan. Itu sesuatu perlawanan kepada Tuhan. Itu sebab kita harus selalu bisa dekat dengan dia dan memandang dia dalam kekudusannya, dalam kebenarannya. Dialah yang menyelamatkan semua sikon kita. Apapun yang kita alami, kita hadapi, hadapilah bersama dengan menggandeng tangan Tuhan. Hanya dia kekuatan, hanya dia yang menyelesaikan, Hanya Dia yang mampu berbuat perkara yang besar. Saudara berdamai dengan Allah dan saudara berkata, pada kasih setiamu aku percaya. Yang mau damai dengan Allah beri tepuk tangan.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Karmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Hai, Carmu lagi.
7: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Tudag keja sendo bellum.
7: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya benar banget. Pusat kurakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
9: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Petra FM

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Fansi kanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansi Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansi Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih."

0: kasih Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita rubah, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Kanji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kejasendo belum?
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: dalam top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Hohua de li liang, kekuatan percikan api.

Dikisahkan seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Demi memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat.

Cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki Hohwa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasannya banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madiasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fu Zi, Mo Fu Zi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan i ting zi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zuo geng chang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
4: Petra FM.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2 in 1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Fransiskus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
0: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata hiasan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ketekunan akan membuahkan hasil yang baik. Bukan hanya keberhasilan yang akan diraih, melainkan juga hadiah lo. Sebagaimana yang dilakukan oleh sekolah tinggi kimia yang ada di Nanjing, China ini. Sebuah kedai kopi akan memberikan secangkir minuman gratis bagi para mahasiswa yang berhasil menerbitkan makalah akademik mereka. Salah satu sajian yang diberikan adalah kopi susu yang di atasnya diberi busa, kemudian diberi lagi hiasan formula yakni berbentuk sebuah molekul. Penghargaan itu sendiri diberikan untuk mendorong para siswa dan juga para cendekiawan fokus terhadap penelitian mereka dan memberikan kontribusi atau sumbangan pada ilmu pengetahuan. Tak heran jika setiap minggunya selalu saja ada peneliti dan ilmuwan yang dapat minuman gratis dari kedai itu. Seorang mahasiswa yang datang memilih sudut favorit yang ada di kedai itu ketika dia mendiskusikan tugas kelompoknya. Menurutnya, ketika ia datang meminum kopi, dirinya berusaha untuk mengidentifikasi molekul yang telah dipelajari dengan hiasan dinding yang ada di sana. Saudara, hiasan adalah barang yang dipakai untuk menghias sesuatu. Alasan kebutuhan menjadi salah satu hal mengapa hiasan dibentuk dengan beraneka ragam. Demikian halnya dengan bahan dasar untuk membuat perhiasan tadi. Namun demikian tetap saja, hiasan dibuat untuk memperindah penampilan yang ada, baik pada diri seseorang, panggung hiburan, dinding, dan lain sebagainya. Hiasan diharapkan mampu memberikan nilai lebih kepada setiap orang yang melihatnya, sebagaimana hiasan dinding yang ada di kedai kopi tadi. Disadari atau tidak, sesungguhnya kehadiran kita dalam dunia ini pun memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan hiasan. Apalagi, jikalau bukan ikut memberikan keindahan bagi sekitar kita. Tentu saja hal ini dapat kita lakukan jikalau kita senantiasa hidup benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga dimanapun kita berada, yakni kehadiran kita mampu memberikan kenyamanan, kedamaian, keindahan, dan juga kebahagiaan yang selama ini mereka rindukan. Bukan sebaliknya, justru kita menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal dan merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Untuk itu, peliharalah terus keindahan kasih Tuhan yang nyata di dalam diri kita. Jangan pernah sekalipun merusaknya dengan dosa dan berbagai pelanggaran. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang tren yang berkembang hari-hari ini, terutama di kalangan anak-anak muda milenial, ketika mereka mencapai satu kesuksesan pada tahap tertentu yang mestinya belum bisa dibandingkan dengan para konglomerat-konglomerat yang benar-benar kaya. Mereka baru sukses, sedikit sukses begitu. Ada tren bahwa mereka suka memamerkan akan keberhasilannya, memamerkan akan kekayaan yang ada pada mereka, yang merupakan buah dari keberhasilan usaha mereka. Salah satunya yang ditunjukkan atau ditampilkan oleh pembicara motivator Renald Ghazali, ya, ini menarik untuk dilihat, saudara bisa saksikan ya, ini saya akan cuplik gambarnya, adalah seorang influencer, YouTuber yang berkata, ganteng dong, gitu ya, maksudnya dia itu ganteng, tapi ganteng itu ternyata bukan hanya wajahnya saja. Bagaimana dengan rekeningnya, bagaimana dengan duitnya, kemudian dia tunjukkan bahwa dia punya uang di rekening banknya itu 11 miliar lebih. Nah, itulah budaya yang hari-hari ini sedang berkembang di antara anak-anak muda. Saya ingin sampaikan, anak-anak muda, jangan ikut-ikutan tren seperti itu. Orang-orang yang benar-benar sukses, benar-benar kaya itu biasanya mereka justru berhati-hati, supaya mereka tidak dikenali sebagai orang yang hebat. Saya masih ingat ketika Warren Buffett pergi ke Cina, orang-orang yang menyambut itu kaget-kaget, saudara. Karena dia datang hanya ditemani oleh seorang asistennya, dan dia pun berjalan dengan tetap membawa tasnya sendiri. Sangat sederhana. Ya, Renald Ghazali sampai katakan, kalau saya duduk di pesawat, sebelah saya ada seorang yang berpakaian sederhana, berpenampilan biasa-biasa. Saya khawatir bahwa ini adalah orang yang sangat kaya barangkali. Karena memang tampilan dari orang-orang yang benar-benar sukses, benar-benar kaya, benar-benar punya duit, itu kadang-kadang malah biasa-biasa saja. Saudara lihat itu penampilan dari Zuckerberg, saudaraku, Mark Zuckerberg itu dia selalu pakai kaos, saudaraku, kaos oblong ya, kemana-mana. Padahal dia adalah masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Nah, saudara, kita nggak perlu jadi ekstrem ya, jadi ekstrem dalam arti pakai baju robek-robek begitu, enggak. Tapi juga jangan sampai terpancing oleh gaya budaya pamer, yaitu yang tadi itu ya, yang pamerkan anak muda yang memamerkan 11 miliar duitnya itu langsung ditweet oleh Dirjen Pajak, ganteng beneran begitu ya. Ya, saudara tahu, saudara ganteng ini, ganteng, duitnya banyak dan pajaknya juga nanti akan ditagih begitu ya. Saudara, saya ingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan bunyinya demikian. Ayat 5 dari 1 Petrus 5, ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Jadi pesan ini untuk anak-anak muda ya, kaum milenial. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, mereka-mereka yang sudah mendahului Anda. dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi karakter yang harus kita kembangkan itu adalah karakter bukan menyombongkan diri, tapi merendahkan diri. Rendah diri itu beda dengan rendah hati. Merendahkan diri itu bukan berarti dia rendah diri, saudara, tapi dia rendah hati. Dia tidak memandang yang lain itu rendah, tidak memandang bahwa yang lain itu kecil dan menyombongkan bahwa ini loh aku sukses, ini loh aku hebat. Enggak. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Saudaraku, waspada terhadap kecongkaan. Sebab kecongkaan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita mengejar kerendahan hati. Bukankah karakter dari Tuhan Yesus yang harus kita tiru dan kita kejar adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Nah sekarang ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi yang meninggikan itu jangan diri kita sendiri, biar Tuhan yang meninggikan kita. Amin, saudara. Saya punya catatan, ada satu buku yang berjudul The Millionaire Mind, pikiran jutawan, begitu ya, karangan Thomas Stanley. Ini adalah kumpulan hasil survei di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Thomas Stanley dan kemudian dibukukan dalam buku The Millionaire Mind ini. Jadi itu adalah hasil survei dari 200 ribu orang kaya, orang sukses yang diseleksi, dan hasilnya 200 orang yang dianggap benar-benar bahagia. Karena selain kaya, mereka benar-benar bahagia dan menikmati hidup bersama dengan keluarga mereka. Nah, saudaraku, hasil surveinya menemukan poin-poin apa saja. Ini saya bacakan, saudara, ya. Ini ada 10 ya. Pertama, ini mereka itu adalah orang-orang kaya dari generasi satu kebanyakan. Jadi bukan karena warisan, bapaknya kaya kemudian ini anaknya yang disurvei. Enggak demikian. Jadi ini yang disurvei adalah orang-orang yang karena kerja keras, karena mereka benar-benar orang yang punya kemampuan untuk terus meningkatkan skill dari modal nol, mereka berjuang dari bawah sampai akhirnya dengan hasil kerja kerasnya mereka meraih akan sukses. Jadi bukan warisan. Nah, yang pertama, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang hidupnya hemat. Saudaraku, apalagi di zaman pandemi gini, kita ini harus banyak belajar ikat pinggang, saudara. Mengapa ada orang yang ketika terjadi goncangan finansial, penghasilan atau pemasukan tidak seperti pada hari-hari yang lalu karena sesuatu, seperti misalnya karena datangnya pandemi ini, mereka cepat sekali bankrupt. Cepat sekali keuangannya kolaps. Karena apa? Karena sifat konsumtif yang tidak bisa diubah. Pengeluarannya terus-terusan cenderung tidak bisa dikurangi. Ya, jadi misalnya biaya hidup dulu ketika usaha masih lancar, biaya hidupnya itu katakan setiap bulan dia mengeluarkan uang sampai 15 juta. Itu pasti habis. Nah, ketika penghasilan itu menurun, harusnya mereka harus bisa menghemat ini dan itu. Apakah harus 15 ribu itu yang bisa bikin hidup? 15 juta itu yang bisa bikin hidup? Kan tidak, saudaraku. Jadi 15 juta rupiah ini kan ukuran pada waktu semuanya lancar. Ketika semuanya tidak lancar, penghasilannya menurun karena masalah pandemi misalnya. Nah, ini orang-orang harus pandai menyesuaikan diri. Jadi ada fleksibilitas di dalam memakai keuangan. cukup dikurang-kurangi. Iya, dikurang-kurang, dihemat, saudaraku. Dan itu yang membuat mereka tidak mudah kolaps di masa sulit. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup hemat. Orang hemat itu adalah orang yang bisa fleksibel. Mereka bisa menyesuaikan pengeluaran berdasarkan penghasilan. Nah, orang-orang ini kalau menggunakan uang selalu punya pertimbangan. Meskipun keadaan baik, mereka tidak ngawur di dalam membelanjakan uangnya. Dikatakan mereka berpikir 20 kali sebelum menentukan untuk membeli sesuatu. Jadi pakai pertimbangan benar. Mereka ahli dalam menemukan barang-barang murah namun berkualitas, saudara. Ya, menarik ini ya. Saudara, barang murah belum tentu jelek. Jadi orangnya pintar, saudara. Cari barang yang harganya terjangkau tapi berkualitas. Mereka tidak dikuasai mode. Jadi mode semua punya tas merek itu, aku juga harus punya. Enggak, mereka enggak demikian. Namun mereka tampil cukup modis dan tidak kuno. Jadi juga tidak ekstrim ya. Tadi saya katakan pakai baju robek-robek dan sebagainya. Kedua, pola belanja mereka tidak pernah melampaui pendapatan, atau dengan kata lain mereka anti utang. Ini penting untuk dipelajari, saudaraku, dan dipraktekkan ya. Jadi istilah gali lubang tutup lubang itu enggak pernah ada. Nah, saya heran, saudara, ada orang yang pola hidupnya itu mewah di masa-masa sulit, dan ketika didalami ternyata itu adalah uang yang dia tidak berhak pakai. Tapi karena tidak bisa mengikat pinggang di masa sulit, dia akhirnya pakai uang itu untuk mempertahankan akan pola hidup yang mewah tersebut. Ya kalau penghasilannya memadai ya enggak apa-apa dipakai, tapi ketika penghasilan itu berkurang-kurang, itu bukan duitnya dia, itu uang hutang itu ya, hutang dagang gitu ya, itu kepake, saudaraku. Nah, ini yang membuat orang itu akhirnya nantinya gali lubang tutup lubang, dia terlilit hutang. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang setia dengan pasangannya. Ini penting, saudaraku. Biasanya kehancuran dari keuangan seseorang yang mestinya sukses itu karena perselingkuhan, karena ketidaksetiaan terhadap pasangannya. Jadi setia pada pasangan dan juga pada keluarganya, pada anak. Mereka orang-orang yang cinta pada keluarga. Tidak ada skandal, tidak ada perselingkuhan. Jadi ini 200 orang yang disurvei ini orang-orang yang dikatakan berbahagia. Mereka bukan orang-orang yang kawin cerai seperti gaya Hollywood, saudaraku, ya bukan. Apa dipikir kalau sudah kawin cerai 5 kali, 6 kali, ya bosen, pisah, kemudian dapat yang baru, bahagia, bosen lagi, pisah lagi, itu bahagia? Enggak sama sekali. Mereka mengalami kehancuran mental. Karena Tuhan menciptakan kita dengan karakter ilahi yang setia. Dan itu yang harus dipertahankan. Kemudian yang keempat, mereka selalu berhasil lolos dari prahara bisnis, krisis ekonomi, dan juga prahara keluarga, saudara. Jadi di Amerika Serikat itu sering terjadi resesi begitu ya. Dan ketika ditanya apa sih rahasia Anda-Anda ini bisa melewati akan masa-masa sulit itu, jawabnya sederhana, doa dan firman Tuhan. Kelihatannya rohani banget. Enggak, saudaraku, itu memang sumber kekuatan dari kita semua. Jadi ada kalimat dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis, overcoming worry and fear with the Bible and prayer. Ya, jadi we have God and His word. Kami punya Allah dan firman-Nya. Kemudian yang kelima, cara berpikir mereka berbeda dalam segala aspek dengan orang kebanyakan. Jadi memang kalau saudara bilang nyeleneh ya enggak apa-apa. memang berbeda. Contoh ya, contoh. Kalau pergi ke mall ya, pergi ke mall, orang-orang sibuk untuk memburu barang-barang bagus untuk dibeli, untuk menghabiskan uang. Tetapi orang-orang tersebut itu mengamati barang apa yang paling laku dijual. Mereka adalah orang-orang yang pikirannya itu produktif dan bukan konsumtif. Itu yang membuat mereka terus-menerus menjadi orang yang sukses. 6. Ketika ditanya kunci sukses, nah mereka sebutkan ada 4 poin. 1. Punya integritas. Integritas. Kejujuran. 2. Disiplin. Gak mungkin keberhasilan diraih tanpa kedisiplinan. 3. Mereka terus-menerus mengembangkan social skill. Saudara, social skill itu gak boleh mandek. Harus terus belajar. Jadi mereka tidak berhenti belajar. Kemudian yang 4, punya yang D ya, jadi ABCD, punya pasangan yang mensupport dalam segala situasi. Ini saudaraku, poin-poin yang harus kita pelajari dari contoh-contoh orang sukses yang berhasil. Kemudian yang 7, mereka membagi waktu dengan smart. Mereka cerdik dalam membagi waktu. Waktu bersama keluarga itu memang sudah ada porsinya. Waktu berdoa dan baca firman ada porsinya. Waktu untuk aktivitas rohani, pelayanan dan sebagainya itu ada porsinya. Waktu untuk bersama-sama dengan teman-teman, sahabat itu juga ada porsinya, saudaraku. Mereka pandai dalam membagi waktu. Jadi enggak terus kerja melulu, enggak, saudara. Ini orang bahagia kok, bukan hanya sukses karena duitnya gede, duitnya banyak, tapi mereka stres. Enggak, tapi ini orang yang berhasil dalam bisnis, tapi juga orang yang berbahagia. Yang 8, nah ini poin untuk kita tiru, saudaraku, untuk kita kejar. Mereka orang-orang yang punya iman yang teguh berdasarkan firman. Jadi pergaulan dengan firman itu benar-benar membangun akan iman, iman yang timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman itu direnungkan setiap hari. Kemudian yang 9, mereka selalu bertanya pada Tuhan untuk setiap tawaran bisnis semenarik apapun. Ya, mereka akan minta pimpinan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Saudaraku, ini orang-orang bahagia. Kita belajar dari poin-poin ini. Dan yang terakhir, yang 10, ketika ditanya, siapa sih mentor Anda kok Anda bisa sukses sekaligus bahagia? Jawabnya, Tuhan Yesus. Enak ya, saudara. Jadi, ayo, di tengah-tengah budaya pamer yang mulai menggerogoti akan anak-anak muda, mencemari ya istilah saya anak-anak muda kita, mari kita belajar dari happy life, hidup yang bahagia dari 200 orang-orang yang disurvei oleh Thomas Stanley ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hagai pasal 2 ayat 11-15. Pada tanggal 24 bulan ke-9, tahun yang kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah kepada para imam pengajaran ini. Jika seseorang membawa daging yang dikuduskan dalam ujung pakaiannya, lalu dengan ujung pakaiannya itu, ia menyentuh roti atau masakan, anggur, minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, apakah itu akan menjadi kudus? Para imam itu menjawab, katanya, tidak. Kata Hagai, jika seseorang yang menjadi najis karena menyentuh mayat, menyentuh semuanya ini, apakah itu akan menjadi najis? Jawab para imam, katanya, tentu. Lalu berkatalah Hagai, seperti itulah umat ini dan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti itu juga segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka najis adanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hagai pasal 2 ayat 14. Kata Hagai, jika seseorang yang menjadi najis karena menyentuh mayat, menyentuh semuanya ini, apakah itu akan menjadi najis? Jawab para imam, katanya, tentu. Renungan hari ini berjudul, Hanya Karena Satu. Pagi itu, seorang wanita hendak membuat kue. Ia memecah 10 butir telur dan memasukkan semuanya ke dalam satu wadah. Lalu dengan cekatan ia mengocoknya. Tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencium aroma menyengat dari wadah kocokan telur. Setelah diperiksa, ternyata ada satu dari antara telur-telur itu yang busuk. Dengan terpaksa wanita itu membuang semuanya. Hanya karena satu butir telur busuk, semua telur dalam wadah menjadi rusak. Hal serupa terjadi dalam kehidupan ini. Sebuah keburukan dapat membuat timbunan kebaikan hancur. Hanya karena satu kebohongan, orang lain tidak lagi mau percaya kepada kita. Hanya karena satu sikap kasar, orang lain menjauhi kita. Maka muncul peribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tuhan menyerukan pesan yang sama kepada umatnya dengan perantaraan Nabi Hagai. Tuhan memberi pengajaran kepada para imam dengan menyoroti dua keadaan. Jika seorang membawa daging kudus dalam ujung bajunya, lalu dengan ujungnya itu ia menyentuh suatu makanan, tidak akan makanan itu menjadi kudus. Namun jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, maka semuanya itu menjadi najis. Satu kecemaran berdampak kecemaran atas keseluruhan. Nas renungan hari ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk mewaspadai dosa. Jangan pernah kompromi, walaupun hanya dengan satu kejahatan, satu keburukan, atau satu pelanggaran. Ingatlah, iblis tidak berhenti berkiprah menggoda manusia. Hanya karena satu dosa dapat mengakibatkan kehancuran bagi keseluruhan kehidupan. Satu dosa dapat merentet pada dosa-dosa lain.
Maka saat ini, tidak peduli hanya satu, lekas singkirkan dosa begitu kita menyadarinya. Ingatlah untuk tidak pernah memberikan toleransi terhadap dosa.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam program Doa Malam pada hari ini. Kita bersyukur karena setiap karya, aktivitas, pekerjaan kita seharian ini boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan. Maka pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya, juga sekaligus kita memohonkan berkat, berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang saat ini mungkin dalam pergumulan mereka masing-masing. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita, kita akan mengakhiri hari ini dan kita akan beristirahat, dan kita akan menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selamanya. Terima kasih atas segala kasih dan kemurahanmu. Terima kasih atas segala penyertaanmu. Terima kasih atas segala tuntunanmu Tuhan yang tiada henti-hentinya Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pelayanan dan karya kami di hari ini. Dari kami membuka mata kami di pagi hari ini Tuhan, sampai malam hari ini ketika kami akan menutup mata kami untuk beristirahat, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, dan kasih-Mu itu. Kami tak dapat membayangkan bagaimana jika Engkau meninggalkan kami sedetik pun, jika Engkau melupakan kami sekejap mata pun, kami tak tahu Tuhan kami akan menghadapi apa. Tapi sungguh kami merasakan kasih penyertaan-Mu, sungguh kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, karya usaha yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya usaha kami. Apapun itu Tuhan, kami mensyukurinya dan kami mengerjakannya dengan penuh sungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih dan kiranya setiap pekerjaan karya usaha yang kami kerjakan ini Tuhan boleh menjadi sarana atas berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh mencukupi setiap kebutuhan bagi keluarga kami, baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan sekolah bagi anak-anak kami, maupun ketika kami pun juga Engkau gerakkan untuk berbagi berkat bagi sama kami, juga mendukung kehidupan gereja-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami Tuhan di dalam masa tumbuh kembang mereka. Kira Tuhan memberkati, menyertai dan menuntun anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi anak-anak yang kreatif, aktif, positif dalam kehidupannya. Dalam setiap dinamika, baik itu di keluarga, baik itu di tengah masyarakat, ataupun dalam proses belajar dan dengan teman sebaya mereka. Kiranya setiap perjumpaan dan kiranya setiap dinamika itu boleh dilalui dengan baik, dengan positif. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berpikir positif, dan menjadi anak-anak yang boleh senantiasa kreatif dan inovatif. Juga dalam proses studi mereka, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan, kami menggantungkan Tuhan, masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih dan rancangan-Mu yang sempurna. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami Tuhan, dan sanak saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan,
berkat sukacita, berkat semangat dalam kehidupannya. Sehingga orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, meskipun dalam kekuatan fisik sudah semakin menurun, tapi iman mereka semakin dikuatkan dan boleh menjadi teladan hidup bagi kami sekalian. Kami mohonkan berkat bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut dalam kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk pergumulan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lainnya. Yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka, Tuhan juga memberkati. Sehingga apa yang mereka nantikan, doakan, boleh Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Bagi keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami yang saat ini tidak bersama dengan kami, mereka berada di luar kota Yogyakarta ini, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka yang meskipun secara ragawi jauh dari kami Tuhan, tapi kami senantiasa ingat dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami tersebut. Berkatilah mereka, sertailah mereka, tuntunlah mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memberkati dan menyertai kami. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak kami, kerabat kami yang berada di luar kota Yogyakarta ini, juga dalam anugerah kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Sehingga kami boleh merasakan keamanan, kedamaian, sukacita, kemakmuran sebagai bangsa Indonesia. Di tengah situasi kondisi yang saat ini kami lihat, ada begitu banyak hal-hal yang menggores hati kami sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana korupsi begitu merajalela, bagaimana ada ketidaktegasan dari pemerintah, bagaimana orang atau para pejabat hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk juga terus berkontribusi secara aktif positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan mengetuk pintu, mengetuk hati para pemimpin kami sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dipercaya untuk mengelola bangsa ini, Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan pengertian dan tanggung jawab kepada mereka. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Mampukanlah kami untuk bersatu hati, mewartakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Meskipun kami beda denominasi, mungkin juga beda ajaran, dan lain sebagainya. Jangan biarkan kami hanya melihat hal-hal yang berbeda dari kami, yang kami mempertentangkannya setiap saat, setiap waktu. Tapi ajarkanlah kami Tuhan untuk bersatu hati, mewujudkan keesaan gereja, dan mewujudkan damai sejahtera Allah. Meskipun kami berbeda denominasi, meskipun kami mungkin berbeda ajaran dan kultur, tetapi Tuhan, kami satu di dalam Kristus. Satu Tuhan, satu baptisan, satu pengakuan iman. Maka kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gerejamu ini, untuk tidak hanya melihat keberbedaan, tapi untuk bersatu hati dan mewujudkan damai sejahtera-Mu. Berkatilah pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu siapapun itu Tuhan, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Lawatlah saudara-saudara kami ini, jamahlah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itulah yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berproses dalam proses pengobatan. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, sehingga dalam proses pengobatan ini boleh dijalankan dengan rutin, dengan baik, dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit saudara-saudara kami, memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan juga berkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan. Bapa Surgawi, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, kami menyerahkan keluarga kami,
Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Kami menyerahkan hari esok kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami. Pakailah kami, Tuhan, menurut kasih setiamu yang besar. Pakailah kami, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerjamu, Tuhan. Sekecil apapun hal yang dapat kami kerjakan, tapi kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berserah, Tuhan, hanya demi namamu, ya Kristus. Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menjaga istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Dan besok Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, prima, tak kurang suatu apapun. Dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan kehidupan yang baru, seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang karena tugas, baik itu mahasiswa yang masih mengerjakan tugas malam hari ini, security, tugas, petugas, kesehatan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang malam hari ini harus masih berjaga untuk melanjutkan tugas, karya, dan pekerjaan mereka, Tuhan juga memberkati, menuntun, menopang, menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan juga dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, Tuhan. Kami akan mengakhiri hari ini dengan mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami akan beristirahat dengan memohon perlindungan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibu bapak saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat bagi bapak ibu yang akan beristirahat, dan selamat untuk masih melanjutkan karya bagi bapak ibu yang masih berkarya. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah,

0: Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, pertolongan, dan anugerah dari Tuhan senantiasa melingkupi, menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Kita berjumpa kembali, sahabat Petra, pada pagi hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dalam program Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Tema Iju. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan setiap aktivitas karya dan pelayanan kita, terlebih dahulu kita bersama akan menundukkan hati kita, mengheningkan diri kita. Kita mau mendengarkan sapaan Sabda Tuhan yang kiranya itu dapat menolong, menuntun, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengerjakan setiap tugas, karya, dan tanggung jawab kita pada saat ini. Sebelum kita bersama mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, ya Allah, di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan dan tuntunan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini, kami yang tadi malam beristirahat, boleh Engkau bangunkan dalam keadaan sehat, bugar, tak kurang suatu apapun. Juga kami yang tadi malam masih mengerjakan setiap tugas karya kami, pagi hari ini pun kami juga tetap bersemangat dan kami juga merasakan kesehatan dan kebugaran. Semua karena anugerah kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Oleh karenanya, kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai hari kami, melanjutkan kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dan karya kami. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini boleh mengerti, memahami kehendak-Mu, dan boleh terlebih melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan jugalah yang melayakkan, sehingga hanya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berserah, dan memohon. Amin. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari surat Roma pasalnya yang ke-15 ayat 14 sampai 21. Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan yang demikian kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana, di sini, dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan aku, mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan.
oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, sebab aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuatu dengan yang ada tertulis. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengar dan mau menghayati, merenungkan, mengerjakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema beda gulungan tetapi mau percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita sudah sangat familiar dengan tokoh yang bernama Paulus, seorang rasul Allah yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kita tahu tadinya ia adalah orang yang sangat getol, sangat semangat untuk menganiaya murid-murid Yesus. Namun ada perubahan dalam dirinya ketika Yesus berjumpa dengannya, ketika Saulus mau menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsik. Tentu Allah berkarya dalam diri Saulus yang pada akhirnya berubah nama menjadi Paulus. Ia memberikan visi kepada Paulus supaya Paulus memberitakan Injil, berita sukacita kepada seluruh bangsa. Maka apa yang menjadi visi Allah kepada Paulus ini dikerjakan dengan sepenuh hati oleh Paulus. Ia berfokus pada pelayanan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum pernah atau belum mendengar berita tentang Injil. Maka tadi ia menyatakan dalam tulisannya kepada jemaat di kota Roma bahwa ia memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal atau belum mendengar tentang Injil. Ini menarik. Mengapa? Karena tentu apa yang dilakukan oleh Paulus mengandung konsekuensi yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa atau orang-orang yang telah mendengar tentang Injil. Namun demikian, Paulus tidaklah gentar. Paulus tidak takut, justru ini menjadi ladang sukacita tersendiri bagi Paulus. Fokus pelayanan Paulus adalah bangsa-bangsa yang belum mengenal, mendengar Injil, dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berkat perjalanan misi Paulus inilah, banyak orang di berbagai tempat yang belum pernah terjangkau oleh Injil, menjadi mengenal Injil dan percaya kepada Kristus. Paulus ingin memberitakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui karya penebusannya adalah milik semua orang, bukan hanya milik orang Yahudi saja. Ia juga ingin menekankan bahwa keselamatan didapat hanya melalui iman, ketaatan kepada Yesus Kristus, dan bukan karena orang tersebut adalah bangsa Yahudi yang taat melakukan hukum Taurat. Ada pergeseran yang
ditekankan oleh Paulus, yang tadinya orang yang menerima keselamatan adalah orang Yahudi saja yang taat melakukan hukum Taurat, itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Paulus menekankan bahwa keselamatan itu anak anugerah dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang diterima oleh iman. Keselamatan tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi keselamatan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Banyak jemaat, banyak orang, banyak yang kemudian menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, dan juga banyak orang yang berbeda golongan, yang bukan orang Yahudi, tetapi kemudian mau percaya kepada Allah di dalam penyelamatan Yesus Kristus. Tentu ini buah yang baik, buah yang menggembirakan, yang diterima oleh Paulus, yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus menceritakan bagaimana Yesus bekerja dalam hidupnya. Ia bercerita tentang kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat yang dialami oleh kuasa roh, karena kuasa roh. Oleh karena itu, ia mau bermegah di dalam Kristus. Ia sungguh-sungguh di dalam melayani jemaat Tuhan. Namun, ia juga dalam kerendahan hati. Paulus tidak merasa hebat karena telah menyelamatkan bangsa-bangsa dengan pemberitaan Injil. Tetapi ia berserah dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam setiap apapun yang ia lakukan. Meskipun Paulus melayani di tempat lain, ia juga tidak melupakan jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Salah satunya adalah jemaat di kota Roma. Paulus memuji jemaat di kota Roma karena kebaikan, keteguhan, dan ketaatan mereka. Ia juga pernah menegur jemaat di kota Roma agar jemaat di kota Roma juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ia pun kembali mengingatkan agar mereka tetap hidup dengan saling mengasihi, giat dalam pekerjaan dan pemberitaan Injil Kristus. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Semua orang berharga di mata Allah. Allah tidak memandang ras, suku, golongan, ataupun warna kulit sebagai sebuah perbedaan, dan hal itu bukan menjadi dasar bagi Allah untuk penyelamatan. Satu-satunya yang menjadi dasar Allah untuk menyelamatkan adalah karena kasihnya kepada semua manusia, apapun golongan, apapun ras, apapun bahasa, apapun warna kulitnya. Maka kita mengucap syukur karena meskipun kita bukan orang Yahudi, tetapi Allah sungguh mengasihi kita. Kita mengucap syukur karena kita menjadi bagian dalam karya rancangan penyelamatan Allah. Kita mengucap syukur meskipun kita bukan keturunan Abraham secara darah, secara biologis, secara langsung, tetapi kita boleh menerima anugerah keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita. Kita mensyukuri kasih penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Kita mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Sekali lagi, meskipun kita bukan orang Yahudi dan bukan garis keturunan dari Abraham langsung, Allah sedemikian mengasihi kita. Allah sedemikian menjadikan kita berharga di matanya. Maka mari kita menjalani kehidupan ini yang mungkin tidak mudah ini dengan penuh ucapan syukur dan terus kebersandaran kepada Tuhan. Di sisi lain, kita juga harus melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda golongan dengan kita, berbeda warna kulit,
berbeda kultur, berbeda kebiasaan, berbeda sudut pandang, latar belakang ini dan sebagainya. Dengan penuh kasih, sebagaimana Allah pun memandang kita dengan penuh kasih. Kita melihat sama kita yang mungkin berbeda dengan kita dengan penuh penghargaan, karena Allah pun memandang kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Kita melihat saudara-saudara kita di sekitar kita dengan kesetaraan, karena Allah pun juga menganggap dan menempatkan kita setara dengan yang lainnya. Setara meskipun kita bukan orang Yahudi, setara meskipun kita bukan garis keturunan langsung dari Bapak Abraham. Ia memandang kita setara, Ia memandang kita berharga, Ia memandang kita penuh dengan kasih. Maka dalam kehidupan kita, kita pun juga melihat dan memandang orang-orang yang di sekitar kita dengan setara, dengan berharga, dengan penuh kasih, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan menjadi buah atas kesaksian kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melihat, untuk merangkul, untuk berinteraksi, berjumpa dengan saudara-saudara kita di sekitar kita yang mungkin berbeda dengan kita, dengan penuh penghargaan, dengan penuh kasih, dan dengan penuh keramah tamahan, kesetaraan, sebagaimana Tuhan pun memperlakukan kita demikian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu melalui Rasul Paulus dalam surat Roma 15 mengajarkan kami betapa Engkau melihat orang-orang yang berbeda golongan dengan penuh kasih, dengan keberhargaan. Setiap orang berharga di mata-Mu dan dalam kesetaraan. Terima kasih Tuhan, karena kami pun Engkau kasihi, kami pun berharga di mata-Mu, dan kami setara dengan yang lain, sama. Anugerah keselamatan Engkau anugerahkan kepada kami. Maka dengan demikian kami mensyukuri atas berkat-Mu ini. Kami Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mampukan, Engkau mampukan untuk juga mengerjakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari bahwa kami dengan orang-orang di sekitar kami itu berbeda. Baik itu kultur, latar belakang, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi kami boleh memandang mereka, merangkul mereka dengan penuh kasih, dengan keberhargaan, dan dengan kesetaraan, sebagaimana Engkau mengerjakan, melakukannya itu kepada kami. Ajarkanlah Tuhan, untuk kami menjadi pewarta kasih-Mu, yang setia, yang taat, yang penuh dengan sukacita, kegembiraan. Tuhan, kami akan memulai hari kami di hari ini, Tuhan berkati. Sehingga hari kami di hari ini boleh menjadi hari yang penuh dengan berkat, sehat, selamat, bahagia, dan menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami, karya kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami serahkan seutuhnya dalam kasih anugerah-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih, renungan embun pagi pada hari ini. Kira Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Selamat untuk berkarya. Selamat untuk menjadi sarana berkat bagi sesama. Selamat untuk bersaksi, mewartakan Injil Kerajaan Allah dimanapun saudara ditempatkan. Saya Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Tema Ijo, undur diri. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: kamu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Memikul kuk Yesus. Ketika kita memilih percaya Tuhan, beban masalah-masalah kita berpindah ke bahunya. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30.
1: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, menyerahkan beban kita kepada Tuhan agar dapat memikul kuknya mungkin terdengar seperti a zero-sum game, permainan menang kalah di mana beban berat yang satu hanya ditukar dengan yang lain. Tetapi kuk Yesus Kristus bukan semacam beban yang baru. Sesungguhnya kuk itu adalah simbol transformasi orang percaya. Menyerahkan beban kita kepada Tuhan berarti menyerahkan diri kita kepadanya juga. Kita sering enggan menyerahkan kendali atas hidup kita sendiri. Ilusi memegang kendali atas situasi kita memberi kita rasa aman yang palsu. Padahal kebenarannya, sebelum kita membiarkan Bapa Surgawi mengatur hidup kita, kita justru akan diatur oleh masalah-masalah kita, mencari solusi tercepat atau jalan keluar termudah dari kesesakan. Melalui doa, waktu teduh, dan membaca Alkitab setiap hari, kita perlu belajar bagaimana hidup seperti yang dilakukan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika langkah-langkah kita mulai selaras dengannya, kuk baru kita akan memindahkan beban masalah kita ke bahunya. Saudara pendengar, konsep terpenting yang harus kita pelajari adalah mempercayai Tuhan. Mazmur pasal 55 ayat 23 berkata, Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Yang artinya, Dia setia memikul beban dan menunjukkan pada kita cara mengasihi orang-orang yang terdampak oleh beban kita. Mempercayai Tuhan akan meringankan beban itu.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dan menemani Anda di awal pagi hari ini. Tentu dengan segala persiapan yang Anda lakukan untuk semua aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Kami berharap sahabat Petra pagi hari ini bangun dengan suasana hati yang baik dan penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, sehingga bisa mengawali pagi hari ini dengan kekuatan dan juga inspirasi baru yang diberikan Tuhan untuk Anda semuanya. Sudah kami persiapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu-lagu yang akan memberikan tambahan semangat dan juga kekuatan bagi pagi hari Anda. Anda juga bisa merequest

lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Lalu ada juga sajian lain yang ada di program Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadheri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Ada juga petunjuk kehidupan dalam Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah dan inspirasi kehidupan iman Kristen bersama dengan Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita ini dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Radio Petra yang dikasih Tuhan. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari-hari ini? Embun pagi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Pendeta S.H. Sucahyo dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta mengambil tema Membangun Kebaikan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati kasih setiamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firmanmu menjadi terang yang menuntun langkah kami hari demi hari. Ajarlah kami untuk bukan hanya mendengarkan firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50 yang demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan kepadaku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah pepatah yang mengatakan, lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Kalimat sederhana ini mengajarkan bahwa dunia tidak berubah karena banyaknya keluhan, banyaknya kutukan, tidak. Tetapi dunia ini berubah karena hadirnya orang-orang yang memilih berbuat baik. Namun pertanyaannya adalah, dari manakah sumber kebaikan itu? Banyak orang berbuat baik karena ingin dipuji, dihargai, atau memperoleh balasan. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebaikan sejati lahir ketika seseorang hidup di dalam terang Allah. Terang itulah yang mengubah hati, sehingga setiap perkataan dan tindakannya memancarkan kasih Tuhan. Dalam nats kita, perikop kita saat ini,
Tuhan Yesus sedang menyampaikan pesan terakhirnya kepada banyak orang. Ia menegaskan bahwa percaya kepadanya berarti percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Melihat Yesus berarti melihat karakter Allah sendiri. Dengan kata lain, siapa yang ingin mengenal bagaimana Allah mengasihi, Allah mengampuni, dan melakukan kebaikan, hendaklah melihat kehidupan Yesus. Kemudian Kristus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang." Terang selalu memiliki sifat yang sama, yakni mengusir gelap. Gelap tidak perlu dipukul atau didorong keluar. Cukup hadirkan terang, maka kegelapan akan pergi. Demikian pula kehidupan orang percaya. Dunia memang masih dipenuhi kebencian, ketidakjujuran, fitnah, juga egoisme. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk ikut menambah gelapnya dunia. Tuhan memanggil kita menjadi pembawa terang melalui kebaikan-kebaikan yang lahir dari hati yang mengenal Kristus. Bayangkan sebuah rumah yang retak pada salah satu batanya. Bila keretakannya itu dibiarkan, lama-kelamaan seluruh tembok menjadi rapuh. Sebaliknya, ketika setiap bata dipasang dengan kuat dan saling menopang, rumah itu menjadi kokoh. Demikian juga kehidupan bersama. Kebaikan yang kita lakukan mungkin terlihat kecil, tetapi setiap kebaikan adalah bata yang membangun keluarga, gereja, lingkungan kerja, bahkan masyarakat untuk menjadi lebih kuat. Karena itu, membangun kebaikan bukan berarti melakukan sesuatu yang besar setiap hari. Kebaikan dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti mengucapkan kata yang menguatkan, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, memaafkan terlebih dahulu, tidak menunggu dimaafkan, juga menolong tanpa mengharapkan balasan, bekerja dengan jujur, serta tetap berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat. Tuhan Yesus juga memberikan peringatan penting. Mendengar firman saja belum cukup. Firman harus diterima dan dilakukan. Firman bukan sekadar informasi untuk diketahui, melainkan pondasi yang harus menopang kehidupan kita. Rumah yang berdiri di atas fondasi yang kuat akan tetap teguh menghadapi hujan dan badai. Demikian pula hidup yang dibangun di atas firman akan tetap berdiri ketika menghadapi persoalan. Seringkali kita berharap dunia menjadi lebih baik, tetapi Tuhan justru memulai perubahan itu dari diri kita. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk membangun kebaikan. Mungkin melalui senyuman yang tulus, kesabaran menghadapi keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, atau kesetiaan mendoakan orang yang menyakiti kita. Ketika terang Kristus memenuhi hati kita, kebaikan tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi buah kehidupan. Mari kita mengingat bahwa tujuan kebaikan bukan supaya nama kita dikenal, melainkan supaya melalui hidup kita, orang lain melihat terang Kristus dan memuliakan Allah. Semakin dekat kita kepada Sang Terang Dunia, yaitu Yesus Kristus, semakin nyata pula terang itu memancar melalui kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membangun kebaikan setiap hari dengan hidup
di dalam terang Kristus. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Biarlah setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi siapapun yang kita jumpai. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami hayati. Tolong kami agar terang-Mu senantiasa membersamai kami, sehingga kami dimampukan untuk membangun kebaikan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami setiap hari. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan muliakan nama-Mu. Dan kiranya ya Allah, hari-hari kami senantiasa dalam tuntunan-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian renungan embun pagi pada hari ini. Kiranya terang Kristus menyertai setiap langkah saudara hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya Pendeta Esa Sucahyo mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

0: BFM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Pun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami sejak tadi pagi sampai saat ini. Juga bagi sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani, terima kasih sahabat Petra memberi warna yang luar biasa bagi Pun Pagi kita hari ini. Sahabat Petra, di hari Sabtu ini barangkali sahabat Petra juga sudah menyiapkan banyak agenda. Khususnya bagi Anda yang libur di hari Sabtu ini, mungkin sudah merencanakan acara kebersamaan dengan keluarga. Kami mengucapkan selamat bersama-sama dengan keluarga sahabat Petra. Karena memang kebersamaan dengan keluarga itu sesuatu yang sangat berharga sahabat Petra. Ketika mungkin dulu putra-putri sahabat Petra masih kecil, kebersamaan itu masih mudah untuk kita miliki. Tetapi ketika mereka mulai beranjak untuk menjadi dewasa dan mempunyai aktivitas pribadi masing-masing, maka kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali ketika terjadi. Karena itu sahabat Petra, jika hari ini sahabat Petra merencanakan acara kebersamaan dengan keluarga, nikmatilah itu sahabat Petra, karena itu momen yang sangat berharga, khususnya di akhir pekan seperti ini. Dan bagi Anda yang sekarang ini mungkin sedang sendiri di rumah dan juga beraktivitas di rumah, kami tetap akan menemani sahabat Petra dengan program Pun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, sahabat Petra masih bisa mengirim ke nomor 0856-0202-4567. Mari kita lanjutkan program Pun Pagi kita hari ini, sahabat Petra. Masih di 105,7 Petra FM.
5: 105,7 Petra FM.
6: Adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra FM.